ahala vakhani thoba iya o pemba o taka tikhi o mathavi awe ni fero vyari o lishinga basi vanikelo maniwa ka nlotho mono wolo kwana madilo ka mathavi ni mapai o pemba.

0: احنا 15 او تن ان وره فتو دغه ين طول لا هته دراما الا يعرف مي هني واي حالي سو كومي اي كي خاين يعني كنا طول حكومه لو نو اسبيتال كل طال يا وان طول ولا لو تبقى مي كل فيرماريا يا اورتوبيديا دوش ورا كي فان لا شارا شو كانوا نو الفاني مي انا كما سوس اكنا كوون كو وا اكنا كو وون تيا ما كاجا مي هو او هي انا هي ورتن مو حواسي سو اي شكر واي اريتا نو اسبيتال اي كل طال يا وان طول metro er yurpa lempanta votano era bajo el ensambique bueno negativo no ana tiriwa areta o no warea ani kuma i provincia sikina ale aloliwe u wenye wera sekwer naya ene panela o wiriwa o telelo sulu palisha tanta mi hiwa ya niasa o capital guard lempanta mo so provincia de lesia aruhiwa kanno ospertal kulpale yo ampula no kalo wa phanyaka ya o kuma i provincia sikina ku waranare wanaka no to ko ni miahu o poromulu pale mio nkineka kala principle wana ka hokatya hoba o vera minu sutira ka mithanu bakine ra ka wi kipachere weta e kama ni kama kiwaka e perreshen ya bishu sto ko nalu hospital central le wampula ko hime wera wonyo ko hata umpeya masi e kumbe sai sai ndikana wi waka kala kala wakati wa khani papa i hali fanyo khoshidiwa mandogo le ngati msambiki
1: na ngaka yani ya wakani wakani ta hayo tina ndone beto
0: nkomo ba
1: kumurita
0: uriba ba nkhala ba bisha
1: uriba ta nkhala ta yo ne hakan
0: opisher wan phulan no
1: opisher wan phulan no baro konyo we ne kota ne hiana nda kana de kalta de se este pero na ne konya este ta nanga nanga ne kata tani pro distrito pues te dite kana ta experiencia para ron
0: har shene
1: ka ro ma ja kingire na kwa kada kada kwa kada pro ko odijin ta kurka hiana kan ko thalla Muspasom.
0: Ele era esse ali.
1: É, para que era muito morrer, tal dia ver uma cá.
0: Ah. Ah, vamos no no tá para baixo do.
1: Tá cara.
0: Mas o homem não naquela música.
1: A música que era cano no haja igual a arwa rayado.
0: Ah, já sou agora muito bom,
1: agora sou na dia.
0: Eu li pelo ano ripau.
1: Não li pelo ano. Só acho na mana cá o pai. Arwo. Amarga Andrua Rotalion Albano, Aika Antonio, Neni Antonio, Tonito Antonio, Fuerza Antonio, Rodin Antonio, Ni Neni Antonio.
0: ¿Qué es lo que se llama?
1: Es lo que se llama, papá, en Pata, en el hospital, en el machito para que yo se pueda pasar, en el encargo como paña de tratamiento, en todo, que no es mi hermano, en el lelo, quiero verlo.
0: Muy bien, muy bien.
1: Arwa kele kele lek.
0: Ye baba ke mpa bela wakanda la wara mudu kubahe ni kuru, kele wan brako mkorowa.
1: Perikati.
0: Apa baba wampante mkore tore mu, uko hivi kama baba, uli yaya watadiwe baba. Mwareko volo wa oshikata niwe, mono na wa mpante wa shino maneno petiatria, kama mpajira nyumpanya mwareko volo wa. Tapi hivi baba baba mkore tore mu, tanto que tamelaka cuarto mosemos agua en enfermería y a ortopedia 2 que te pateo agua anto con arena anurupa para donde lo hago de oshechao la hoki ni pateria atatal no kan tan kaya oshirizio sa sa mukhan
1: okay
0: okay okay kan kan sino ni duan mano manel ke pa no na haureta
1: okay no ke no mar no hukal
0: ndo ni ko hoy
1: ke kabo delegado so mere khala hai
0: bhai ai par to mun kham khane
1: so ne pehla utar rahe hai
0: abu saru wa to yene en favore wa la basi sula ne kuna no le
1: ya na na mu sa ko to na sha kham sa so ne pehla rata wala mont mai ma ka no kai le tera me kya estaba preocupado que no
0: vale me la
1: dice ay no
0: vale me la batalla ya papá la roba ni más ni yo no
1: are bueno
0: papá no le conigo todo lo
1: ahora más o de él no más policía de asunto estaba porque no más mire más no está tú sabes papá no más está cerrado dentro
0: ya
1: aku yang mau ayo,
2: lebih hari ke di pelawaan hospital sentral untuk itu yang luar mukhalo rumahnya mode dia uno akhir dia bikin tak ada kalau lebih hari orang tegar buruk ura panas kali waktu yang pelawaan korwa
3: asyukurela
2: sama na orang kamar nomor itu itu yo kali lewa kamar nomor itu mana bikin tak sih mana orang kamar nomor itu seperti apa apa orang nuga ahale ini lewa ahagumbe kerja ada ini tanto kwenye alanka haya hali ushidi
3: rasha jana ushidi wa nani
2: ya na wakani wakani nsana mniru wa mare
3: elisi francisco msinezi ule suwa parahani wani
2: wanduwa
3: wa umuropo la masi bairu wana moruga
2: kaya ora kandona hai
3: ora tuwa na masi kinu wana wakani wakani mwaha ora kindipe la operari wabani
2: msi wampuni wakana
3: nato wampurani wakani
2: wana moruga mwumini wanto
3: nari wana moruga kihima wera mea pale ora jandilo kerno notu
2: Jadi dihantar.
3: Inari lih mama, ini jangan ni dia. Dan dia, inari lih mara katan pe, English meni. Inari lih mula pelatelle. Nama roba rakar, mula pelaga nama penti itu. Pelan leluar tak terkenal itu.
2: Apa tu nak kumiwa korang keluar korang tu?
3: Kasih korban.
2: Tidur kumiwa lekaman nomor 15 extra. Enak hari akan lekaman nomor 16 papa. Muka saya mono lah.
3: Mono la firmantea.
2: Sai sai.
3: Firmantea kabar lu konya. La miruena.
2: Hai, mesti kong film ayo.
3: Sia bien lo suwa.
2: Kong kono wo.
3: Kusile.
2: Kusile. Ne konya da ofan rebu. Muro shede.
3: Gila po wapa na miru. Gila po wapa na miru.
2: O, uro lo lu yu konya hoi wan.
3: Mduga na miru.
2: Untuk mana buat macam tu? Maru macam maru macam macam.
3: Lepas buat apa lagi? Kalau aku kata lagi, kalau pasi hari. Dia 22 Desember.
2: Macam mana?
3: Ah,
2: macam tu pun dia wira. Akan lepas si murmu, wira ruhendel.
3: Wira ruhendel, nama tu tak kamu.
2: Maru berbakti, maru ni kulan.
3: Ada berbakti.
2: Ya baba nampak haba kalau buku nak
3: kena tuwa dengan tuwa masih gini bagi mereka
2: aku kerja juga
3: kalau kerja juga kan
2: lo lebih heroan tu
3: dia lebih heroan tu misalnya oh tak jadi ni aku ada kelala kalau kami aku nak tahu kata tiga nama raya ni nana ya heroan pelaga nama raka dua kanu afatima Alpin, namu saya kena kunci kahiyah kuani, nama arah keruani, namu si tayru nama rebo, historiku,
2: yang apa bapa kalau kena kunci nama rebo bahani kumi apa yang keluani?
3: Ya, apa berkas?
2: Kini banyak bapa, kamu nomor 15 Estrella, Wira, kasih lebih saya apa paran? Hari kamu nomor 17, yang terakhirnya kuara mutasi. Mana ada? Abi kaya lah awenya. Ikan hanya sendiri apa?
3: Kamu dia papa hale.
2: Ia kan awak kamu sendiri dua.
3: Ini hanya wahid yang saya ni.
2: Wahid. Ini kau apa?
3: Ini kau membayar apa?
2: Ah, siapa?
3: Hospital mana? Kamu sista lah. Alpa di sini tu kau macam apa? Ia kehana. Kita jela cara istawa le keruka murani mauta.
2: Ah, kamu punya cara dekapun jadi
3: kosong
2: deh.
3: Ini le beruan.
2: No no, hari
3: beruan. Kita dah hari dah kan tu kan dalam beruan. Jadi hari ni tu tu, okey wah wah he. Pukul tu kosong cara tak keruka wan tu.
2: Oh, kata korek. Kamu seno orang tu sihir.
3: Kamu seno orang nak syukuria. Itu ni apa cina tak seno orang nak tanpa nak syukuria. Nah, kini cakap la tu. Kalau kan ni metik juga, kalau usaha ni kuat, sekejap aja kan juga, usaha ni kita nuar.
2: Berkenaan berapa?
3: Aku aku mungkin kalau tu kan metik kuat, atau terawat, untuk itu aku orang aku orang. Agar dia pront. Nah, kopi lesok tu. Pront kita kuat tu.
2: Siso. Kalau orang no, lembu berkuat, tapi dia kuat. Ia yang kita nak dia no.
3: Ya, nama itu lah. Nama itu lah.
2: Yang
3: kau berapa? Tapi kota berbeza.
2: Lepasnya dia hospital sentral Wam. Ia ini pun dia pun keprogramnya arit. Rau yang kena kupon muka, kena kupon ringan. Ah, kalau kita tolong sebab itu kan.
4: so kihana arimpa rumu na na kana suwele wira kirewani
5: kanya au male ile murati yuna manu iwa
4: ama ama kihana ana se akatia ana alurti
5: wani wani madiguna masheni
4: eh
5: madiguna masheni madiguna masheni wani
4: wani u na tankina tuwele ntina na so matina dia
5: Anda awan yang muka OPP, muka mama.
4: Baik ni, orang kau. Orang kau kencar kiralan apa apa. Masalah buat kau mama ni wak orang matu.
5: Kamu tu alamat ni juga awan yang matu wak orang kau.
4: Nada tawan menam pelai lah.
5: Tahu mana ni juga.
4: Entau.
5: Indo awan buat wak no.
4: Aku mana orang matu. Entau ni anu kita mana orang kau pula orang kau. Kia wani anu no.
5: Nata yang kala sunsuwe la.
4: Nata. Ang kala wana loko.
5: Wana loko. Mwende hen na masin na ya.
4: Alurte. Ana. Asuluhu.
5: Kala to teriwe ni.
4: Wote. Kukeng gintu wale shagi wehanan me kala e.
5: Namo yu wale wana matuwa.
4: Wana
5: matuwe le babisha.
4: Ini mahu tuel le tayron nak apa?
5: Mana nama luka kalau uwa ka? Ya uwa vale. Ada mahu temanin lang bawa kerana Maria ya orang tu dia dosin dek hamun nomor 23. Mereka boleh tom tantri. Bawa ni mahu uwa ni mahu kumang itu uwa vale.
4: Ikan kumang gupula. Istirahat tu di lunka.
5: Lunka.
4: Dia
5: nak horoa.
4: Dato.
5: Jadi dia nak panjang kumang uwa kuge ya.
4: Dato.
5: Mereka boleh tom ini mahu. Jadi bila dia mohon eh, oh ini wira. Awalan le muri, hello kotlam muri wira. Pakai makalah bahaya wira le. Tawa, aman pun dia.
6: Pun dia kajian, bukan di mahalnya.
5: Kau fikir dari kulit sahul lagi.
6: Aku tak pernah bawa.
5: Mungkin tak pernah. Kira entah etarola. Masih kawan dari solo, tinggi tham wira. Kata lebara ikuni.
6: Jadi kau punya kami sih, namu salah kau.
5: Mau apa cerita lagi?
6: Nampaknya begini, begini. Kita cerita lagi. Sama dengan bulu besar ini.
5: Aiyah, barik orang semua kuat. Kau ni kuat. Ibu rumah kalau kalau mana?
6: Iya, kadin kalau ada hati, kita nak kaya kalau kita lari. Kita semua ada begini, baru kita lari.
5: Ini mana dia ni?
6: Macam mana kita lari? Macam mana kita lari?
5: Kau ni tuh orang vale.
6: Macam mana? Kamu sih ada lagu syukur ni. Anu orang nak syukur dia ya.
5: Anak yang baru tu tharwa kan? Nampaknya yang wala lamrati yang mungkin ni lah.
6: Entinya kalau nama itu ni orang macam apa kan? Terusnya kalau pelajar itu kita tinjau, macam ni kita kalau sahaja, nama sarjana ni kita tertari. Mungkin ada isalam viral eh, hari tangki kau yang hal eva shawa le, itu kan isalam kalau kita nama orang.
5: Enam ribu kini anak orang ya?
6: Tama mereka.
5: Karena kami nomor 24. Am tu kau neno, nurupa,
6: kah nurupa macam ni kurel. Bagi kan apa? Oh halat tu ikhama pilih ba. Apa apa hari kamu nomor 25 nak tengah kerja kamu nomor 26. Jadi apa apa yang langkah saya apa boleh tu?
5: Ya, makan makan ni kerja sapi. Gimana makan? Kita kau biar rupa hati buat jadi sokir orang. Jadi mana ni usuh gua nanti kuna. Macam hari kau terbang muda kau ada nak faham dengan lalala macam mana makan makan.
6: Macam apa?
5: Minta kerja Luis Albert Xavier.
6: Mo.
5: Ela pada kan, orang deh si alt malok, macam kiri, wah malu kemana mereka, mahu operan, operan di khusus sanksi dia. Icha itu kuasi, emang lekar aku, kita tuh hibah diskita luan.
6: Mungkin dia mana makan, mungkin
5: aku. Dia tuh kita fair semua ni.
6: Amin lakukan lakukan,
5: lakukan lakukan, lakukan itu macam apa kan mesti.
6: Orang orang deh si, kamu semua ni lah.
5: Kamu sih kenal lagi macam ni, lakukan lakukan. Ya, kena na wi kunya kena tikilamu. Ya, sekejap ni kalau hal tak mungkin dipadia. Masih apa nak kahwira pahinya? Mungkin nak bersyukurlah. Asin nak amal pula Kristus kahka, tanthawa, orasang, mana mungkinanu?
6: Benda macam tu kaya.
5: Kuduh, dia anu mesti hot. Jika tak ada pahin tu kupahin. Kamu ini pahin masih kiri kan? Masih di sana saya tak nak beri orang nuat kes. Mesti hot.
6: Aku halat kamu beri beruang. Anu baru hospital ini. Jadi mau tak? Halat uang yang beri apa? Anu apa punya orang hospital ini kena mau tak?
5: Tanthawa, aku halat pahin. Masih pun ada orang pun tu. Eku mencari orang. Ayah halat uang, anu perdet.
7: Papa mimi mpawe la wera mduku walipihele wa bahani kuru mpanyi shikali wa kuwea mchikele wa nungarika misa kosanyo mawe heka msa
5: mende pereka tukwa shukure la nje
7: kiniriku nuwele kama nomer 26 harimau kolo mnono hai
5: kiwa lika normal mas
7: normal ya
5: kiwa lika ni ugarwa kwa
7: normal ya kama kani yo
5: kiwa lika ni ugarwa kwa
7: asina
5: kinyo nashana silvestre
7: kuma wo
5: wabalo
7: amalo ebarse
5: kitairo mutini
7: mutini maro ko ponti yo ho
5: ponti no nanta pili karma
7: ai bato nanto
5: jeka kar ne mota ke mana kama ne karla karla ye mase no wa kushe na siamu shoba
7: maro mudin sha moto la
5: nare kumar
7: karo ne meke shi bela ho
5: ani melan dengan karna sa no mujen karena ni macam macam muara kuah, ni kapan segera nak hulu no.
7: Apa sih dalam rumah sih?
5: Ada, apa sih dalam rumah kau je?
7: Kamu sihat.
5: Ni karya kak.
7: Ada orang muntah macam mana?
5: Ayo.
7: Kamu pelan nak kalau macam ni?
5: Ah, kalau macam.
7: Kalau macam sihat.
5: Macam ayah doa macam, ayah doa. Ayah, doa macam mana? Untuk ni macam pelan doa. Macam siapa yang nak doa dalam sih? Kahaya wayo himiwani eh ni na wala bangiano salam ko wani ay ko to ko mai kada ko sunto bonon samne
7: ay ti subi ke pelo ta tela wala pri ne wa ko be poroa
5: ta po ko shukurna
7: ta ti subi ke biswara ya wan pula eriya riya ya program ya re ta muri ni hali so kum ya no nera ka ni ha kuta o mala ko semana manuni hapo hapa nyeria wafanyi kani hapari isi mtunda la wana hospitali sanifali ino musikiale awamu kula ino maakena kwa kala mingi wala kibaga ya kisemi akala amingwa o provincia o sao kabdelgado nakala kao zambezia wapiria wakati wankuma nila kipancha uotano wela pa wala ya o msambiki amana hali yoshirilio mandawa la radio msambiki
5: neko shirilio
7: Mama hayureta.
6: Hayureta lelo kwa vile kila vile kwa kahin to kontena, kontena kwa pia ra ni masomo.
7: Sio kama ndio gani?
6: Kina tini Osman mana. Kiyeru wa mnapo, maskin kala mpula baba, sabaru na mtakiliwa.
7: Ni ara shehri ni tayfishin sitra wino.
6: Kamura la sedenti, mwa kola vinda, no día 30 de noviembre. Para pasar de bajo en la 30 días que el día de eso, que lo van. Que lo acá la 60 días, que lo toque control y te voy a dar un día acompañado con la familia de madre. Y no, con la toa pasar de aquí en la cala a su centro vital y 10. Que le pela que va a operar o que no puede escribir o operar o sexta espera y le es un rey. Kuma wawo ni kutera liwa kakihihi liwe kume tinapata uvispira rimadi mbaka mtana mtana atibuke hizi hila kuma uhiwa ya kileno reani masao mpaka kawani ya kane shkatorzi miwano kina tendaruheli ya kumea mta watibuke mpia gawaro la kibuwe hakawara kamutu mwasa mtana wawo mginziwe mwana rea
7: amusi
6: Aruh dan tu, amu tu antara ni aruh mana pau, aje nak aruh inno,
7: ya aruh inno kerja ni semua syukur ni aku. Mana ni muluku, mana vera meme, ada terjau, ini aku pada vera kah, beri aje nampak lati, aku. Enak pasti. Kalau kalau kambak kambak ni, dia boleh juga. Insyaallah. Kalau kita ni ada mungkin juga orang yang ni kuru, mereka orang yang dia ni, orang kan yang ni, hanya pun keluar ni yang korang ada juga cukup dengan.
6: Betul.
7: Orang kan yang mahu respect. Mana yang kalau mereka mahu respect, mana yang mahu itu, apa tu yang susah?
6: Kau hari hari cerita.
5: Kau kan orang kan kau yang.
7: Siapa?
5: Mana? Nadie me sufre de chero.
7: No.
5: Bastante que me fui a parar.
8: Programa ya reta un rato en Mozambique y Guampula y como sería ningún puede sacar ningún año y en el Guadalupe por el mismo diseño por el hospital central en el Xeri por el o un chupurías ¿cuánto con él? Su manera tu visa, la verdad tu visa una pula pero tu visa no no hay un solo el solo de la niña y el culo y el culo en Guampula va a ser maravilla y un chale para una pula Ada mana berusaha ramu.
9: Ah, siapa yang betul? Betul
8: lah. Ah, tu tuan mahu tak? Hmm. Mama hendak senang. Mereka tinggi dua asal ini. Senang untuk pasal sekolah sih.
9: Wow,
8: wow. Hmm.
9: Asyik kalau macam mana lagi lawu berubah jadi macam ni.
8: Asyik kalau kena berubah macam mana macam ni. Tapi aku mahu tak. Kalau kau mahu ada mungkin jadi ni. Aku mahu ada orang hati tinggi. Ada nak kau ikut? Kalau itu pasal tangan, tuan itu kau Nada más le han dado en los niños, chao. No te voy a decir. No te pasa, no te pasa.
9: ¿Tú le quiero montear, moño, por?
8: Un montear. Y ahí, la verdad.
9: Ojalá la mano de esa verdad que está, ¿no? No, chiquilla, no.
8: La verdad, la verdad.
9: Vamos a poner más que la música.
8: Vamos a poner más que la música.
9: No, no, no, no, no, no, no, no.
8: Americano.
10: kumala na riwe nyeke mahasa wakin kala wakangala mtakwene rakaa ya ushejiwa
11: na sijuwa ushejiwa rakaa ya ushejiwa
10: aa iyo nchinda ya
11: nyeke mwanguniye ni wakadili kushkotiwe
10: tukwene rango riwa
11: rambuche awa wani yosemi wakanto mkadili kush
10: antam mwani
11: kwa mwani ya rama
10: akumu hinda
11: aa
10: mwana umlika naka
11: Kasihkan saya semua kepada apa? Enak kepada motor yo masih hau perahu yang susul. Orang ni ikut orang ini, orang perahu yang orang nak hidup. Pasal apa? Kali macam ni kan juga orang tua bahu dia bawa kereta tunggul balik tiga siapa?
10: Hari selma.
11: Masih ada masih tempi motor di bawah tiara mana mana. Oh tidak tahu yang mukul poli mana. Mister Atal.
10: Aku mana mukul poli? Tongkal wabir bawa le,
11: wabir ya.
10: Kah, coba beri ya. Itu lah yang ni ha. Tapi sentral ini no, amu senjir na hallo wane bu. Ini sebab lah kita wane umpu perahu.
11: Ya, lo wane la musi wane la ura ureta hundo lembeng. Napa he? Yang tu mera, mereka nak ni mahiku naru kajamu.
10: Ah,
11: wabir utar tamat apa he?
10: Ah, ada tu wane. Yang mana yang mahu tukar lipiris?
11: Lipiris apa yang orang kata? Ia tu yang ada yang berubah dan yang ini cuma tu yang dia lewah itu. Ah, enak juga ya, ya pakai. Eh, erun no, isi punya. Olipa, musuh kau macam ini. Ia kalau kincir tak korang orang, ya ya pakai.
10: Nampak okey dalam tu yang kenal jaga kat tempat mana?
11: Wah, nak. Ia pasti yang tapi yang mutu mahu kau yang apa mereka? Yang bukan mahu mata, luar tu. So kalau okalah orang tu dia, lalu kalau tu apa lah orang itu?
10: Aye,
11: lalu orang itu
10: kan? Tapi kalau kita hampir kau ni apa?
11: Macam
10: mana? Macam mana? Macam mana?
11: Macam
10: mana? Hai, apa kan? Ayo, ni yang murah di kori usuk ini kan?
11: Aku masuk.
10: Siapa pun yang kori kan?
11: Masuk.
10: Hari kamu nombor tiga.
11: Mungkin
10: ada yang orang sedia. Tapi sebenarnya makanan kita sudah tahu hingga enam tahun ni. Enak. Empat juga. Mungkin dia. Empat juga pokok. Ah, aman.
11: Kita halal lo. Ah, mereka halal lo. Ah.
10: Anu mana
11: sih? Sena sendu akar lidu sistem.
10: Anu mo?
11: Anu mo angkos.
10: Ah, angkos.
11: Ah, sos tu nama itu.
10: Ah, enam tahun ya.
11: Ah,
10: entah apa.
11: Entepa anda sih temkin emau tu, kena kusir, naru dua kos tu apa le, nama ibu kata hingga apa, nama ruang kot istirahat, naru dua istirahat dua angkosi, nopiayu orang, kawalan ke, bukan ke, kena ni transferensi apa ruang pulan lah,
10: ada apa ruang dalam kuih,
11: ayo kena ruang lo, nanti tinggi, kuarta sera pros, anti prosimu, tinggi aka. Kena rujuk macam tu ni, tu ni rom korola, rom korola. Aku entah ni apa operasi tu. Ah macam tu, ni operasi macam mana? Ah,
10: Beli pihak orang tu?
11: Beli pihak kena rela asam musiaka. Beli kami kau kalau kini la bula, beli lepas kini la bula nak lupa toria, orang kita aku ha. Ah kini sukuru, musiaka tempeh itu berke uriti amurima. Ah kalau ke Bakani, bakani.
10: Ya, nanti kalau mereka tahu, ia mesti khusus dikhani dengan nama tu sih. Apa rian doa kuat?
11: Kau mungkin kalau nama itu orang Altea, orang apa aku?
10: Apa aku tuan?
11: Ayo.
10: Tak mungkin aku.
11: Tapi kalau syukur
10: rali ini hanya bumi waktu.
11: Kalau syukur rali.
10: So, ekhama nomor desh, extra.
11: No,
10: nero ekhama dia pun.
11: Kuat. Kita pun masih dia.
10: Nih kau sendiri lah.
11: Kena.
10: Oh, itu anak kanu, anak kanu.
11: Oh, mana lagi?
10: Kena. Mungkin lagi nih anak tu itu Francis.
11: Mau.
10: Kini kau mah, enam pelajar baru anak itu.
11: Sheri, betul.
10: Asiden tu nih nak.
11: Mama yang rawu.
10: Hari ada, lesen. Center baik.
11: Ada orang kumuliva maroh marah.
10: Ada orang kumuliva. Mau tu nikar. Nikar ni moto, nikar.
11: Nikarono mana?
10: Betul.
11: Asli, anu sukuran nikarono sekarang.
10: Oh, ni lewat kan? Sekarang kita tola, kita
12: Ana baba